Donlet alkullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelam sturmut gusslan, ja donkult marje kemia.